0: Kwaso ase naski umsali
1: oyede yendro ine yare na disyo enda manga odi
2: Kiolong ejuma mosi saru menare engka kenya omesa shoso wan engka kenya ibuirare antena nai
3: Maya FM Maya Ayan FM
4: Mayan FM na bohong puji nabishana ini nikitu yuk naro kauti tenurungan
3: Mayan Maya Ayan FM
5: Mayan FM ibna bohong puji le esumiso yuk kaj

0: Enkagenya Emayen FM
1: Enkiguana Enka Kenya
2: Entemas Entemas PK Leleon aka Seta Kwenen Tiedwa Enkagenya Emayen FM
3: Iwe singole le Joseph Ole Kaputa Ujo baba aluti sabaki unasa yenka kenya tiatu yenka kenya mayen Sare Nangorodega ni tomon Kiara Joseph Songori tenkite sheni Enyamali rikore ni kiara Kiro lushole maa Kito ni mwene na babo oke neoro Kito ni mwene babo oke na jona sana Kapalitere mwene na ibrite siya yi Enkop na shomo kita duwe siya yi negila Kisa duwe siya yi uloren Uwego takatani tiatuwa yuwe the narisha thalia thani nje Uwe determine nje Ajona sabla idhire mwolo yuluwa jungaye geloni na ngaye megeloni Enyamali ni kiara de siya yi Eri kore tiatu lusho lema Ngili kwa nishori Ormosori na abisha na ormosori yare Uninaudu nabona abisha na rake Airtel
4: Ure nampangi Airtel na 0732992321
3: Yes, ngoitu na jene SMS o WhatsApp na 0785929283 Neke ngama, ngili kwa nishori yote nkake nyana ulungi duu rada
4: Nkake nyama INFM
5: Halo, Nyamati
3: Uwe
5: Ipo
3: olenge nkake nya
5: Halo, kwami
3: Atangamwa.
5: Sebab ni ia nak benda yang mana siapa?
3: Eh.
5: Abah apa ni lagi? Ada ni lagi lama ni.
3: Mhm.
5: Ia apa dari? Ia ni bila ni Songkori.
3: Ia le Songkori Joseph.
5: Ini ada apa di lama ni lagi orang kot?
3: Mhm.
5: Nasia ia orang ni juga orang kot.
3: Mhm.
5: Lagi yang negelat.
3: Mhm.
5: Ini di ni negori yang ini dia beli kan ya?
3: Mhm.
5: Kwa hivyo mwene kisi yole yole gilawa alo zende kusujole
3: Mhmm
5: Kwa hivyo na yaga nadyo zi Kwa Songkori
3: Mhmm
5: Kwa hivyo sako na nazime yema kaa mwene isia yole gilap
3: Mhmm
5: Kwa hivyo nisa wala riko kara adela riko kwa isa kese yyo
3: Mhmm
5: Kwa hivyo nandela ni kwa hivyo nisa kese yyo alang alang alenda hawa
3: Mhmm
5: Kwa hivyo nisa yole nisa yole nisa yole nisa yole nisa
3: Mhm.
5: Ya bamba ni mbele ni sisi ni mbele bulari kwa mizia wa bulu zombulu hizi.
3: Wodo e.
5: Mwezi anjanda lugo ni mizia kai kai kama nini?
3: Hey hey. Tena kwa?
5: Na ziyari university.
3: Ya kai nto moni sit.
5: Ya kai nto moni sit na ziyari hara na wada ni rangi shu.
3: Ayara.
5: Ini kada na rangi shu oru na rangi shu na wada ya senga.
3: Mhm.
5: Kwa nashamba amuwa la yaga hindi ya maja shirini na tisa Nanya yaga hindi umunisionari la kikilingi sendi kira kata kankari Kwa na yaga hindi umunisionari na ajawa yuigi university Kila wane kati yona nako kwa mwe karrao mwe suri ya kati kwa karrao yose kende Kwa yako ewe mkipo kisepe uye meleisha baje na yaga nige ni sunguri Uye meleisha mwenye ngeza wa maraba na umeagu wa maraba ule msiri
3: Mhmm
5: Haa yuna yunado
3: Mhmm
5: Aja gino kwa yunungu Me uli yu wano funguli
3: Mhmm
5: Aja gino kwa yunungu ya nagonina Aja gino kwa yunungu ya naoro Aja gino kwa yunungu ya uwe na glara mwala wadi andabu kwa sana
3: Eee
5: Yeri kundee masai Aja gino kwa yunungu ya mgini mwana wana wana umu kwa lip
3: Eee
5: Kadang aja lah ni ni yulir, aja ni ni aja ni lama ni lagi ada lagi kesini. Kes ye ni ye ni gua ni berada ni di sugar lo seno pengarah aku ni lembu.
3: Pehosa yuk
5: aja ni ni aja ni lama ni ada lama lagi ni yulir.
3: Asholing.
5: Aja asholing ni belum siang.
3: Aiyah, majimoto narosora. Macam mana yang macam ni? Weh,
4: entah kenapa INFM.
6: Oh, saya tak jadi lam.
4: Wei,
6: kalau sesuatu lagi yang entah degannya.
4: Ibu Ling,
6: kalau jangan jam siang.
3: Ada nggak muka habis oleh mereka boleh lemboshi?
6: Ya, kalau lagi lupa jam jual sanggori.
7: Semua orang boleh megi.
6: Iya, maka jangan malah jadi lolo bapak jangan jelas sampai di lataman.
2: Keribu.
6: Iya, abang ini mau tahu kenapa orang senang itu kenal. Nah, abang kita sebagai abang kita radio boleh gini bilang boleh di. Abang kita orang kita.
4: Yes.
6: Ayo naik lagi di kamar naik dengan lo ni aku jalan ikut ni. Kacang kau di itu, kena kau biang nak buita. Naik saja dolo re, na dolo re ro itu aja ngah. Jadi kau tu senti, karena kata nak jalan tu dolarin nunggu ni hari. Aku mengurang pun nang nang kau panggil.
4: Entio.
6: Aku ada nak dolarin jad dolar na, nopo orang yang nak pun mudah juga. Dia tu dia lo, nak apa yang kau lakukan kau pakai jauh ni.
4: Yes.
6: Kau kena tahu no narok ni deh, kerana dengan jalan ini nak apa yang jalan dan nak borodi, nenyo nello itu angkap. Kaji naik ikut ni pergi tu bila ikut tu nanti juga kalau nak lihat ramai marah muka dah dah nak ramai marah jono gitu.
4: Yes.
6: Jadi kalau kita di jono lingga, kalau mau tadi naik bulan tu di jono kan ada guna jadi nanti ramai marah uling gurmang aja.
4: Sebab ni.
6: Kalau kita kita lagi teru dan parti kita teru baru tu jono gurmang aja. Naik naik ikut ni pergi tu yang kita normal saja, bukan itu ni aku sesuatu anak sesuatu ni. Jadi kalau di jono main tu lagi ni aku lo jadi buruk uling, aku lo jadi mana kau ikut anak aku lo jadi buruk saja.
4: Kabisa.
6: Aku nama ina nuah bagi ajar kita yang nasi dan damat kita nasi majan dan kaji aduh.
4: Asholing.
3: Ini juga ada uangnya nada berko.
4: Yes.
3: Uangnya.
7: Ayah nala daya nala jualan ke raya media.
8: Jashe olani nunguni langle mayen FM amo intagolo lo sholan naina peyegeta ewangan tolo sholema mato bulute nebo peyege bola iori yok tiniaro lomoni liwine bega mayan iri wargile welino emo arena bo urmosori urmosori aye mayen FM ewangan olo sholan
9: Tere Maya. Wuri dolo dungani pelepe lengi shuyenye. Neti enkatini ne melimono. Enkatini ingiriata. Tere Maya. Oldungani leitwe itimu siligi. Oldungani otudumu ingi shuyenye tolchala lo nguruona. Nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Bukio longi alamisi. Sare enteiba. Umetaba kisawuni enke warie. Tiatu ankawilele Maya. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki enkatini. Elo oibeleke nye ingi shuyenye. Tana ngasiligi. Tiatu ankawilele.
10: Mayan FM. Doropo Lomon, Jemayen FM.

0: Wai magi engarini ya naisula. Engarini na diemion. Wengorona. Engarini nemelimuno yote newang. Na oru naisula ngelani. Kirumsa naisula ereroro.
1: Good morning, class.
2: Good morning, teacher.
1: Inde papa wakin homework inyi?
2: Yes, teacher.
1: Utuna papa wakin mbuku inyi. Ena juu kitu ya uwe mbuku ino yene sula?
3: Arurigine ena iti yang.
1: Todua reki siye bada e class.
3: Yes, teacher.
0: Ore rara naisula, negera isinano. Engerai nagera rara, nere uranda munuro ling. Kanyo sana gera iranyamal.
3: Kanyo sana adyo yor malimu ibaade darasa. Maisi waruligine na nagera ima. Wakire najaligi, nila aligi kulio malimuni. Maite waruligi, kanyo waruendo inaligi.
1: Nisula, tusujuaki.
0: Deski, deski doi. Iningiro yelo ngusila nisula, kari rena nimisuja. Arashu, ama, anayengare di imera rengangenye.
1: Kajengkiri di shona sulung aku.
0: Shh. Akhirnya dia mau nina. Shh. Oreh pego kebaikin nasula ini ringkulie. Nedola jo king oreh rabogen. Negera aingom ngom. Embae nairanya maluling. Ejurana keninye egoresai. Iranya malah nasula nena. Negu mejinga ruang kulie. Nining engkorona.

0: Jacob Lantei tabayo lo songo songo na mala kan do or romono na do lay ningoni manya gada na jo kanje yu enkai ta na kenya ngur kire mbela enkai ibna bodi kita mwele osala lenye liare olokuni ni musa jaka nyojo yu ta na kenya lay ningoni igara ray magendo na jianje pai ara kin kunya
1: kabisa
0: mene jo ro lankai na kenya ni roki enkwenya e putun kuruki an ni roki nyo
1: enkwenya
0: I put
1: nguru ya. Nilaje
0: bana aibenge mpote nkwenya nguru.
1: Yes.
0: Tiyendo sdena rase.
1: Mhm.
0: Aye bana kayem nkwenya nyo.
1: Nguru.
0: Mege bana nkwenya nguru.
1: Ha.
0: Pesho.
1: Yes.
0: Na beji nuru nado ale megwenya.
1: Ha.
0: No ne megwenya mu.
1: Mhm.
0: Tiyendo sdena rase sidai.
1: Kabisa.
0: Nikwenya mara ilio mba lo shara ala ile mushe jinyo.
1: Olo
0: yote.
1: Mhm.
0: Ba deji de. Muna etege nyara abogin.
1: Yes.
0: Deji nuru nado ale megwenya.
1: Mhm.
0: Aje na sina no.
1: Kabisa.
0: Nejo, nejo kimko nye burun kuru kyang. Ne burun nge japalang imbaku not engeda. Ne burun nge japalang burun nenyo.
1: Engeda.
0: Ya ni gira, mule gira magi ajo.
1: Yes.
0: Mule gira magi do yurki yoy.
1: Aha.
0: Ni jonglo o jon rani kirok. Na ko rin buara engeda. Ne ne rin buara ki yoy.
1: Yes.
0: Ko rin buara en chepai.
1: Aha.
0: Ne ne rin buara do yake do Nani kijora ra?
1: Ene usuni.
0: Ene usuni. Ashola ni gra arua. Aje na asin na
1: ndo
0: na
1: jo
0: snisha na najo arua kukula mori. Na ngenda rushina.
1: Kweli.
0: Ngenda kedu. Haibu ngere degree ni maniki rpa yembe arua. Ya ya ya. Ni maniki rasa bega ja.
1: O
0: rushina na ngba kunor.
1: Ngenda.
0: Na ushila ro na bifiri ge me turu wa ro ngani.
1: Yes.
0: Baga ne do yu alta. Ngenda. Alta do shila ngenda.
1: Yeah.
0: Me do shi olo senelo.
1: Ah ah.
0: Ni na bero jene burin ngaja balang nyo. Bagunor.
1: Engeda.
0: Nejo ninche tiaru nkwapi. Nejo ninche tiaru nkwapi. Era solozori enim ba sabugin tenkaraki ninche.
1: Mhm.
0: Era sankai ba sabugi tenkaraki ninche. Nora bi asankai ba sabugi de yoko la ni moni na na sado ipuri nge japalang.
1: Mhm.
0: Na sagi jo mesis Yesu.
1: Yes.
0: Nkai yake na rasa. Na sagi baga dashi. Na sagi baga oshinkai. Alilililililililili. Todwa. Amu era sankai ba nyo sabuki. Enkinasia tiaru yo
1: kabisa
0: rasa ewa degree
1: yes
0: yes mba ngayemba sabuti lo mari
1: na
0: amsho degi rasa ngayemba sabuti lo mari
1: era
0: sherisho degi rasa ngayemba sabuti nyo
1: tilo mari
0: eloro kengerai rasa ngayemba
1: sabuti
0: ebwa ne banga sariba na royengu naja kito ishote ne na toye kito ishote amwanga na rasa nyo mba sabuti ntinang ne aku na ne buzringa japale nye mbwakunot
1: engeda
0: nejo nito ki enkwini e putu nguru kyang erepaka na nga inyo
1: enkwini
0: le runganak nguru genye
1: enkwini
0: enkwini ni mosie kolekuni e debera era saro zile ni basa bugin tankara ki yo kiri shibare yo
1: yes
0: era sanka in basa bugin
1: tankara ki yo
0: kiri shibare
1: yo
0: kaina juga lanu munta na kenya
1: yes
0: mi kempo tankai bagunu tengida
1: amen
0: me merebe yankai mera sanka in basa bugin Biru mugi ada siapa?
1: Kabisa.
0: Mungkin siapa yang kaya naga nya?
1: Yes.
0: Mungkin siapa yang kaya nolong?
1: Aha.
0: Tiada dama.
1: Kabisa.
0: Tiada lapa.
1: Yes.
0: Tiada lari.
1: Mungkin
0: siapa yang kaya asin dalam bahasa pukin, boleh yang kurugi no?
1: Yes.
0: Neri mana kunya?
1: Kabisa.
0: Boleh yang kurugi no? Neri bangun orang itu.
1: Amen.
0: Boleh yang kurugi no?
1: Yes.
0: Neri mugi ada siapa?
1: Kabisa.
0: Mungkin kita dengan kaya yang guru.
1: Amen. Boleh
0: samir pukin, kiu pukin, imun pukin.
1: Aha.
0: Mio, mungkin siapa yang kaya?
1: Amen.
0: Lajur ni siapa? Amada majur ni siapa? Ingin kelo sini, nemu yolongani.
1: Yes.
0: Mbaga njene shiri, ndoke ishu.
1: Yes.
0: Nabaki nishu. Weno longu shoria nashi.
1: Niku mkwini.
0: Ajalu nga nalo ishi rade. Kishiro ladu ishu.
1: Yoi lingeda.
0: Nishiri ladu kuleka. Nijua, ada mwapa inolo. Bore paya mpapa inolo. Ngapa. Tadua?
1: Yes.
0: Ada mwapa inolo. Ada mwapa. Ada mwapa inolo. Ada mwapa inolo. Tadua?
1: Yes.
0: Ah, ibe kutangari.
1: Mjoke shugunye.
0: Ora ina sana mbaga nodo yane nanyo.
1: Engida.
0: Yes. Naka inajo mwini chibara rangkai. Narasa nkai na baye.
1: Sidai
0: rata nikimbo kiri shifsi nyeji
1: amen
0: nito kia shifol namurua
1: mwini
0: shibanka yika nisa nyi alate nyi
1: yes
0: oloshuli nyi oromari li nyi tena kenya reje ranka ilasimapita kwenda rayo
1: kabisa
0: na rankarna
1: yeso

0: Tapi kalau jadi barang nasi gila nah bro kalau nunda karena saya itu semua naik mada semua urbisiai.
1: Habisa.
0: Semua urbisiai yang musu. Aja nasan kagak nana apa gitu ini media max
1: webs
0: yang saya jera anak awal ini moni. Kalau yang karena ngingin awalnya ngaje karena yang nasi kena lakukan jika dogan karena rasa. Sio yang karena unaja dua isi kena lakukan nama berakhir clear.
1: Yes.
0: Mereka jera apa gitu
1: ini media max webs
0: ni tumi yok. Nasi pagi nuru yok kalau ini moni. Nyaran cere nyaga aja.
1: Alau yok.
0: Kapi sakit benar sih asda yuling. Nih jono ada yu oman
1: sa oman
0: jadi nafas firman kita ada jumlah lain ini firman kita ada jumlah bu nanti jumlah war nanti jumlah puni nanti jumlah di oman leh mulu ini nih jangan mati nebo
2: bagian alo
0: yes
2: alashe
0: yes saya kuaroi
2: doi
0: soba roi
2: soba naling yang tahu aja nengka gengnya
0: karibu ra
2: asya nalingnya irara sedain goreng ru
1: ati
2: katanya yang jarang yang
1: iwo leng
2: Nee rara si bainda mugira giyo si bainda ngabone.
1: Kira subari.
2: Nee girage si giyo si bai.
1: Ehe.
2: Tae solo lenge railo na male gabone.
1: Yes.
2: Ubenya gabone si bai ngabe to gi minglo I bai ya.
1: Aha.
2: Ma olora bai giyo gi grena gara bai kala lele gi. Ya ra dora ro to goni.
1: Aha.
2: Ala la na de mai wodo lonti ya mari yan dai. La la baran dang koi.
1: Ehe.
2: Noi mti gina randa go benu lunga.
1: Yes.
2: Masa terang dumuri.
1: Nih.
2: Amu sinta sikil di tiswa.
1: Mm-hmm.
2: Lawa walela ini bo ini di depan ini jelas sakit terang mari ya randa ko ini di.
1: Nih.
2: Di masa itu kini angkang orang jerai bo ini bagian apa itu?
1: Nih.
2: Nai bo di masa jerai kalau orang jerai jaga pun.
1: Nih.
2: Naja ini nai randa masuk dari nabi yang di solai dari yang.
0: Ah, sholeng.
2: Asyik nai lengan randa masuk.
0: Thank you.
3: You have received a reverse call request.
0: Oh, yeah, lara shalai.
1: Yeah.
0: Kuna sai.
1: Yes, buyote.
0: Uye yai. Mira lagu angkai siage. Ni kala yaya magaji bebe angkai mungu nyangkuru na injiri rai.
1: Injiri rai.

0: Oroye mebukori oti masorora senda aininingi to mayan FM.
1: Kajira bara njono le msoko na die muru masorora aninito mayan FM. Ajo ir masa bago main nge mayan FM amuga ga yo ketipa.
0: Na jo ir masa ipokin main ningo mayan FM amewa faida to loshola.
2: Kajira Peter Sarbabi Ariana Long Goodman anyoro he ningo sibu.
3: Kaji Jeremy Olenguyata aniningiro mayan FM anyoro he ningo oramati neli namna kol nole marsi ebwerare olashe lengreng to temuru ngurman
4: mayan FM ewangan olo show
5: ewangan olo show
6: ajinanun kidon nalar mari olo lezinga
7: Pelarang karena gaji kita sisi nanti mudah terusai.
8: Ajira misuri narola meloji.
9: Pelarang karena gaji joil matambash. Ini ningiro mayan FM temurua terusai.
8: Nanyor mayan FM ini ningiro turbili.
5: Ere mayan.
9: Ajo yolo show ini ningo mayan FM amera ewangan lo show.
7: Ini ningit mayan. Ajo itu masai bikin ningi mayan namu ewangan lo show.
8: Ini ningiro mayan. Amayan da yo galera riani.
5: Ere mayan.
6: Ini ngiro mayan hem. Asi pagi no shona nuel leng. Yang kolongi jumaan ayan atendeba. Ele jumur bisho bosholo di dengen yo. Nasi pagi no si.